Moro Moro Bunga Wishishi Yukumuniki Kumake Xka FM Kukumanka Matanga Mukandake Mateu says first herta Mateu Akon Hem Ke Kamat like Kao Muning Akwa Mukanda Kling Kuitampui Kawahi Kama O Hikinka Ko Kukuman Ike A Dua O Yakam Akwa Maya Ning Huang Maka A Katantang Gawa twin lu a, the gawan hei a. Gawa a yunga a, nana kwa kang hei panga ai tu yungi, kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a, kanga ya kao a. Hawe amaki o chingi maki kondesa a, gawa mba a kango a, ke kanda tam. Gawa a leya ya chitwa, nana kwa kang hei panga ai tu yungi, Kwa leya ya panga, e kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wa yang e yang yang suya mungi, tai si kawam kwa hula. In ui ga vundila. Gawa jubai giyang a, to ta ki dangi ki a kao, e ka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao, e ki a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amen.

0: toi, toi, tu n'as mis qui est mis de Kene wa gimi debe kula ga aninge kwa. Tagi kwa kagi kanga. Kaba akong kaka kwa kanga mama. Kwa kanga. He una ni. Kede ungu tagi kuk kuk kuk kuk kuk kuk tagi. Yungi yungi kwa ke talalalalalala. Kede kong. Kika dobe kenga wa. Kwa na nao kenga wa. Da ha ha talimate. Tagi kawa mama kasung ngau dana ngutan ngukwa. Kuri meka kawa chula mita. Quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, quand on a tout, Gang and the children only gang with the only one and nursing, gracing, awesome, you saw to Cassanta, into Atayasinda. I think the gay yak and drink it a music aqua, him kune, a gungang, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, He wouldn't again ask for the dangers and go down as another than Sinago Drago Dragon Adin Adim, Mom Tunan Aditum, Mum Dandangana. Ah, Quang a chibu waitung, a chibu waitung, no chibu waitung, a coco chibu waitu. He wouldn't again, Kakujira. I am good drain, do you make a call it a gang make a do, you know like a gang? Yeah. He wouldn't get into the mayor. Sasa the moon, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, I don't know. Mumut Juko quite chutan noa. Okay. Haganaga is gentle. Abe, don't remember that. I go on a potag tari taki heta. Jago could see much better to go mana. Chibago go manusa. I mean, the same good numbers and I called him. A man he. Mot lacko body. Taki Avenue at the lacko. The macro lacko. No one, I know, and I was. You are a thing on. A chula me the man one do it him too. You say Joe is a crack, the yakout, and I got a commitment. Mind the car to meet the gamma, my cat, Otam, Kokumla, and Joe Jane, the da. Like a chitan, like a chitan. tak kau mesti kau tali. Tak awak mi balik tentang. Tak am, mcima aku kau balik. Tak aku ayah itu adun bi aku kuat tu tu mungkin kau balik. Tak yang kau ni mak kau ngah. Tuh tuh tu tu mungkin kau kau kau dek kau yang kau kau dek cang kau. Ma aman ngami. Tak akan tak kan tak jila balik kan tak. Min ada dalam gun. Tak kan tak mak kau kau balik. Kau mau terkam. Kau ki kau kau kuat. Aman ngah. Makar ikut ekul balik tegakkan, cakap asing, cik tegakkan ada, lewun lagi, saya nak sanda tengah sana, saya tak, sekarang hee, kemana waktu cakap, ah kemana, jangan muka, kem, kau cuma aku yang, kuya, dede sukuda, dede berkuda, kem, tuan cuma cik teg, kem tuan cuma cik duri, kagang tu cak, asih juai, tapi jukai kau cik duri. Kashung, shungui. Mama tanya ngau nanda, joke nanda ngua kuaga joke akua ngai ngwatika. Hewan agen ngasih, kundo agen ngasih, kau gumakat agen gumakat ngai ambek kaman ngatur tu tak kau dah. Ya, kan ngam kong le, cingu ngu cingu cingu. Iko dawei ye, kau lewi. Iko dawei kuci. Ikut tu tu tu cerita ngole wa tuan cerita ngole aku kata tuan ngante ikut tu cuci tu kerja ngui ok kerja kau kau kerja dia oh mami kau tu, ambil. Gua lah temat ni tem gua lah dah dah juta apa ngawak ming ada hong juta dan aku kesin apa kesin ikut kau apa kesin ngawak ada hong sung ju kau nak kau kau kawan aku, aku kawan aku, kawan aku, jodoh cukup kuat, kan? Kau jujur, asin cik, kau jujur, kau ing, asin cik kan? Ngam, heu nak sih, tak kau, kau dengar dengar macam, kan? Kau dengar gua gabuta, kau tengok gua kau dengar, kau dengar cik aku cakap, cakap aku, cakap, cik cakap aku, aku, ijen kuah kau isah, makai gaul kau tak aku sah, aku sah. Ambil sambil, saya kampas senaga. Hei, wna kita ngai, asinda, sing saata, sing muata, saata, sing muata, kau muata saata, Kristu kau kau nganga ta, asinda kau kengana ngana ngengi ngaku. Hei, wna deh, ngau nganga, hangi kau deh, cakui kam, hei, ngau cakui kam, ah, kaji ya dede, sing ada cold, ngau coda, kau ke gong. Kau ni, kau ni, sahut dibi, sahut gagun ada, curi bila cik dekau ni, kau cik tawat dibi cik dekau ni, kau isah, kau cik tawat dibi cik, maka kau cik manggol, kau cik kau ni, pose, kau kau gay, kau cik kau gay, kau ni, ngan tu, cakap sahut, aku ngungu tak ngungu tak mungkin, aku ngungu tak ngungu kau ni, ngungu kau ni. Kita kata sa, kau ke gang, kena, ngau hunkar lah, satu kali ngau kan, ngau kaya kusi cik kena ya, tuhan ngau, kita kau, kau ke guna, kita kau tak mereka ni, mereka kau, kau tak kau. Tak pernah kata aku ni, kau dengan kasih kau yang pernah ni, kau lagi kasih kau. Tapi saya kasih kau ni kamu, kau, kita kau dengan kulima tuan nak pani san. Kau he, nawa tam kau ngulir duli tak kau apa, tam kau ngulir duli tak. Satu warna kau kena dasar si tak kau tu lagi, kemang ai kau lagi. Si kesian kan doa tak kang aku sung tak hongkan jila. Tapi tak kegungkua cingwa gumte kegungkua. Bibi ke tak kuat tak kuat kau tak. Uda gue tak kuat tak kongkong. Hehehe. Tengok ha ing hasil kau. No masa aku dah gay masa aku dah kuku masa aku dah kau masa aku dah kangkai kau kuna kau tengok awak acikan doa. kanta ninguna wa tengo atika kanda atingu kanda kule makhe kya kya dewe ya indo he he a a nau nau sa ju junu ya de he wa a a a ngam ngake kawa tu kanda kasa kwa tongu wa wa tika ndo teka wa akwa kwa ke manisa he a ki jangyo sun
1: Eka
2: Yawa
3: Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mua ago e hetsem tla go tana tsa mua ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare avam je emka tsa mua ago re e hetsem tla go eta. Ne go gestesi ga go di e a. Am e ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Ngim tla go emki. Gose namwa ko platform teniki bakwe tsema xkai fmki kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamiets ka pomki ngi tsanyam tot ata ko kunwa ko xkai fm kwena ngongorwe

Yamasa mushungang he tapsile gengamke moli wala kwamteke 12 kama season 5 dag minitege konke radio xka fm tingwi wala gita kwamke transpamke unita kwamemtene agung program transpamke firmanita mkama wala ngwa chigde hewa ini rikiwi kawala chigde ge angama ini chimbula wangu diw kawisi shirang ngam gisa ichi gigira shigama ngamke ini ringam ke morashani program rimin ngkwe kwe majwa kama kubunga wa sike gumakam wala ngam tindira chigde tawana kwege konke radio xfm yang huna bunga ke wali wami ilimia richly tabunga wa se itoto ghaang

My love, wafite nomfundo mo gengwe chamteke manita ngami ang kya chwang wafite chamteke sing ina 5 da ke trakong ka aking fierta gide ngudit kong ngwa sisi ke kong ke radio xke fam dam tkang ge tkambo ko manita ke ni akhem tetang kwa kong ngwa let's learn ke a program yige ya kaw ngwa dam te gide ngudisa ka ya wafar skilinde firmo inige technique ke moko ge kalong sa ka wa effective ke tibikani tikite sa obani ko mtege ge kna akita wa effective liar technique tikite kante sa ko ka ke ya wa tikite kna ka ya wa venka ya wa optimal liar omgewing tikite sa ko ka si ge ya wa mtetang ke ko ke kna wa mta program ke kang sene ke komasi de tuta kingam tangam ke dewe kikia yehe kawa konkwesa isi di kani mtagiang ke tsinkilanya ye ke tigongi ke fridaha kam ke datam fiertin ta wulawa tolfiri ke isi di sentakona kwa dawa kwa kawa konkwesa isi di Palinga wa Friday datang 14 ongia tikungi kalam tawula wa tolferi to kwekia akalangai wa ECD center kuna wang metang kien tekia ngung akudam tekia sinki yingi akita wa tekia hung ke tikosi ge ya akalatu ke SBC even ke 14 ngingi tawula wa tinirida mutunka Kamu ganti kain ter jauhda akunga tak kau kisah kerakku atau kisah yang kau pala palaka Friday datang 14 orang betang kamu tergiang orang kamu terprogram kita angsini kita komasi kamu tergiasan kau wala kau aku mukul kamu tergiak kau ngam terprogram yang dia wah let's learn kau wala sen tetapi dengan ngam program ni kita kau kau kamu tergiasi beri kena Tempat kita sengkem ni dah kisizi, takkan kembali tempat dia anggawam. Tapi program yang kita awal let learn, tak kita kawin orang kafir dengan apa program ni dia awal. Kekrisi, mana kau information? Tak kau tempat tu saja mana kalau keleng kamu kekrisi kau tempat tu saja mana. Tak kita ngomong kau dengan kau nerten siapa? Okay, ni aku.

0: です。
1: o n e r t e n si y a v a n o n k e n e k h a b o m t e k e a s u n k w a m t a w l a ke m t a w l a ka n g a n g a k a ka m t a w l a wa fir m i n i t e k e n g o k m o k e n g o si y a ke k o n k e r a d o x k e f e m i n t e t i k e m t a p r o g r a m i n g ya wa l e f t e n k e w l a s e n k i t w a n g k a l u k e l e k w e ka gya k a l e o a d e w e m t e k i t a n g o n g a k e ka m a gya wa d e w ke f e l a k h e t o d e w ke k h a t s o n a i t i o h o k h a w e k a n g ya wa Belongosa kika chong kogangia wa kogana wuna, kitina gita mung kweta sakana de mamta program, a gita a okram, tamte kiasinki hawi, nimta program, a gita nilam jola kum, yimteke, yasigamakai, a duke, kumteke, a kawa, the magamta, gita fidikanga, mta program, ningiawa information kiola singi chong, the gita.Asigamak adamasim tekidang wada kunga kuhu Lama awake kagita wa kwe ganukuna Wagia sakaka kote kwa kia ngai Munga ya ke farita kata tamfiyarti Gita alaye kien toma SBC event Yikia kune salam tatamfiyarti farita kata Tateite awatin iri.The Kongita Kwetam Kwem, Joseph Jim, Mukano Mokua, Trumenda Makunde, Odao Tishwara, Runguro Kamati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimu, Gombe Kazumba,Kasivi Kuvia, Jose Jitembo, Luis Andea, Max Kachara, Julia Kabuata, Domkwe Moronga, Mushoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kasimbeli, Dipao Kalipao,James Kabuata, Bongi Ndube, Gutiwa Gunonge, Kamoti Kushamuna, Mudi Sikerete, Aupa Kanjeke, Katiku Sikoka, Bango Dapaisa. Mwenzige ya kalatuwa SBC event kikamkia 14 Faridaha.O kheste sita wola wa tiniri titi wa tiniri wa Mitangi mtagia ngunga kwe Tuga mtatu chake wana Kizi mtatina kita ngunga Tasa kule tiktani Mamza gita chukam nga mtaprokram Kikangasi niki ikumasi Takakam nga inga ya faridaka nga inga la DVD hung ye ha Kunkweza ECD Sitani gita la inki tigungi Ta yi wola wa tolfiriThe Gita Kwa Kalangaki ECD Center Gani Wangamchayam Chitanki Kiwanengwe Kama Skula Gani Kuna Igiawa Dibi Dihun Chigongi Agita Kalatui Faridaka Tetamfiyartin Tawulawa Tualfiri The Ingwe Gita Kama Chukani Kuna Ki SBC Event Agia Faridaka Ta Kunga Gigi Chunga Iwa Yensi Gia Tuhi Gia Kamgalam Wang metang game tengong hakuda. Aku honor ten siapa ke ni ada ulangi contoh kang modat ngawa tafita gitu.